hi akashwani ahi zolani nakin dar sri le mini somli panga chuan thirvel hun kan mang anga chumi ma chuan hun tlem kan lane ya zoram chani zai kan ngai tha anga isu beram veng tu angin tilaron sang

Heihi, Akashvani Aizawl ani. Dakin daria ta chuan chanchin thar hindi chiar Delhi mi kan la chonga nga daria lem ni somli ya pathian fakna hla zoram khiang te le ribika zoram tluangi te zai pathian fakna hla sakan ngai thadon ani dar kwa western music kona chan mid red man jesse villas case le multi ray bon te lo zai nga dar kwale chan ve ngirkling huna chuan gospel zo chuan moi samuel ren thlei le zorin sangite zai kan ngai thadon ani da somlel pa chu fakro uti huna chuan ar laram chanele la ro pui pa chuawte zai ngai thak thayang tin da somle mini som panga lengkhom hla kan ngai thak huna hian ngak lian moi le apol ten kan station a hla an thun tharte kan puang chuak don ani dar somle chan ve chuan chris thrishan baltiboy bharatein ham delhi ami kan la chongang dar somle mi somli panga a western music hula chan willy davis michael carle cindy morgan tezai kan puang chuak dona tin voin chun dar som pani a western music hula chan the martins the nilons le the katinas te zai kan ngai thadona ni dar som pani le chan ve no pangte hula chuan taksabung sang sang en kolfai frisel nan ti tu pui manga variety program kan puang chuak dona mal som tuang ile no pangte chaltang aizolamiten hunan mangdona ni dar khali minute soma zai pol te thlerma ngai thak theyang dar khali minute

0: tun chum no pangte huna chuan taksa bung sang sang en call fai si sel nan ti thu kan ngai tha anga writing program in huna chun zom don ani hunon mang tu tur te hi mal som tuang le no pangte chal tlang aizol ami te ani
1: voina hun kan man dan tur chu taksa bung sang sang te en call dan si sel na atan ti ani dona chuba ka chuan solo te chang suirwal group recitation te kan ngai tha ho bok don ani thu kan oi phe chuan thil dang po kan ti ze lang ole to na chuan a ma sam beratan zai kan ngai thla phutanga zai turin rin fela ilo so mang o

0: Es para Rufo y Peros, ¿eh?
1: Rinfela azaitiam le mai kala ka donlai zaitiam lar tak jenan thanahla amaina asakhal ania chhalai hla cha em em ani anal kan ti em o tona chuanin kan tak sapeng sang sang te kan enkol dan tur kan shisel na atana poin mo na thu kan ngai thado na nga kan ngai thla chak to em kan kut le ke te kan lul kan samte kan bengte kan enkol dan tur kan ti fai dan tur kan soi dona ni tona chuan kan taksa pengte kan enkol fai dan tur soi turin hc mal som sanga ilo so mang
2: ole tuna chuan taksa peng sang sang enkol dan ri sel na tan ti kan soi dona uluk dong kan longai thadon ni o kan taksa ri sel na tan a poi mo em em mei

Hei hi Akashvani ai zolani tuna chuan pathian fakna hla kan ngai thau dona tuntuma hian sila mingmoi Stephen Mwanza vale Miriam C Saithan nguri tezai kan ngai thau donani kan hunbul chan nan min mangai na ro pui ti hla sila mingmoi sakilongai thang u

zaikan ngai thak ta kha min kalsan ngai lauti hlami ram si saithan nguri sakani a chuti jong chu tun trum pathian fakna la hunatana silal mingmo.